lapona porna litum om phuti sopi lapena ri sang hotum kilona lunar chi long tang lo adun thua lunar chi xenang long kamar killing kilona lun alunalam the hempu sot guru

amrong ni si peng ke krong ng si peng lek pai kom e krong chom chom mu chom ke krong

La pana pornang litum. Freezing tiso lapen ni tuti mung pietum kilun. Emeg hini ni ason palun arjuik long tanglu. Adun tualun arjuik tu senang. Mongol rongpi lapen. Mina terangpi kilun alun. Botor ason benang. Botor ason benang. Ning kacehang along. Lamchak chipilo pulote. Botor ka chelar ason chelar dunang ne. Botor bokan ke chelar voy, seta muniratum ke iphong lamchak chipilote. Chelar long le pua phansi kipuda. Arju ik senang mongol rong pi pen. La pen, mina terang pi kilun labang soalun.

0: chima ke chengsi abang ke non ma ke ile tum ke choki chon karbi tum han an ta me di available to pick green sai hoise ta me he arbo han non ma ke ni li di fu klamba ma di fu sunday market lang di ko an han ma ke nam de ji do la da khadi la sila da bang ke pinang an han ke da ke dohai la hai ke avelo asi a solution ke isi ke la lo mina han ining ke dok chepang cheng nang po la pen me ili tum mena ki ton ke dang long ke jang thu por mu ke ave nang li lang dam tha he di kang moi do po kang moi long ta jang thu ave kalang dang long ta jang thu ave la pen ki up long ta jang thu ave la pen ar nu rong rok pustem jang thu en e la pen ko nang chatni le bi don ji pustem la dak jang thu ave la si a ili tum kar bi han an long ke jang thu puke ave pin men sta mi isi a thali mate platter selam on ladak ili tum pathu mai phan ke jok don ji la ke nempo di nempo ili tum ka siten long ta jok mi mate la si ili tum jong si imena han an ke che chu pang cheng lo ining ke hang che pang cheng lo bolo tang te hedi ok phan phan sa me pinang an me ji nili si ta me non lom mang ke hong ke chu hai hui e be dolo ta me e ver lo non mang ke di an so se ki uop kalang dang ka che chu ji phan hong dam wo e tum ke la ke chonang kok ti ti do dolo he la si ili tum hem ke do hut si pinang an ke la yu che chu ponang po
1: choro parpik lo nang li paklar dak pen kantu ka vi radio kar jurar phan than pachini ponopot tang ti la nang li prang pustami kitun ki dang phan nang li kulat ka chubi la puson nang li ning ke hang tuma
0: la bang ke dolo non ke di so prang bang ke lan avi he angko aben dan non mang ke dolo la si kulat ma ke non mat ke nili ke pang cheng che lang la ka hok pet lam lo te ma kulat po har mu ke ma thapa mi kanang ji ma di itip ing pu ban chingkir check pula bang ke nang ni la si nili a sap sap por ke chen lang ke explore lang pen ke kulat puta pu ke pudam uno non nili tum isi a cyclem bomb me di la bang ke center for kirby studies he di la bang so center nili tum kang pu ji phan non ta do ke do bomb lo bad isi a center thedung nili ke kachirap dun chot he ladak pesar doctor dharam singh teron lasi alangli si ahem phulo alangli si hada kang puji phan mathalo la pen nili chirap dun bomlo haladak nili isi initiative ke endon doji labangke karbi community kitchen po amen pen amen mang nili tum fix felang but lasoa initiative pen si kapang cheng po lasoa hormu mang hindi haladak karbi tum kitun kedang hormu la pen ke kitchen along he karbi ak tum la ko ppc beleng inkrong la pen ke la phelo bisir la hai hui sita mi hadak ko ppc kenang sot ma hedi isi museum ason he haladak kangpu bonji phansi nili tum mane nili ta me chisik pon bomlo non mat ke cheng chelang but pang cheng bomlo he ladak si ke guest hai hui hong pen international pen ke wanga tum bu se ta me jong si karbi tum ke chuahan an mate ko son lo ki ala tum ke do ki tha ki tun ke dang lai hui experience bonji polo tang te haladak avar saido po la pen anke emena phan pu se ta me non adungarai mate ili tum karbi tum bustami ke choji phans tame war sai pi bon po la sinon ma ke nili chisik bom lang tame nili jong jong a kulat pu bang ke la bang ke non mat ke kamatha phulong se to chalang hela ta isi a kulat ason bole matha dam da chalo karbi community kitchen po
1: tante la non nang li kitun ki dang pen a ka prek nang li pini ka selam po na pson do ma
0: nili a hud dak pen a por chelong ote di la pickles he achar he tharwe la pen ke plim plam la pen jol phai la pen phak ok bu ok la lang ok bange minthu he minthu a kring la hai hui nili a hud dak pen a por chelong hud salam pon pon la lo tamila an continuation rod bang kalilang la sohin nat bang
1: tante la hai ki nang li ko puson men si ke jor pon lo nang li online si jor pon ma mate nang li hem long pen si ke jor pon lo nang li
0: online lo la bang ge di hem long ta bang bang dhek tum bat pinang an ke nili la social media hin nat pen si post po ang home re po la pulo lo don bom post office pen
1: alang di choro parlo nang li phan apor ka chipi pen ka duka ve solang do radio kar juara ra phan so ar lo atum kitun ke dang puthak nang li klar dak pen pachini pon apot choro pa ji riklo nang li phan la pen nang li sita me an so se ke pa prang dun thek ji phan bsami nili hin pen bsami ar na malong pen ta me hier ju me nang hang biduni klo pen te pinia jai me ke nili la pan si toni kok po kardom
0: choro lo kardom
2: la pon apor nang li tum সোয়ার লো আছে আং তং আং দেং আলং পেন কিটুন কে ডাং আফুথা জরলিন তারুপি লাপেন হুট বাংফি রূপজিলি ইংটি পিয়া তোমাংবং চিহুত চিপুত আর জুইগলং টাংল লাকে আকাশবাণী দীপু নন স্টুডিও ঘুরিয়া পর পরফাই ক্রেই সিরা মিনিট থম কেবা পর প্লেঙ্কাই কাইল লসিনাং লিটু মুম্বাই পেন কাপা চিটাক বিবিধ ভারতীয় জাইমেক আর জুইগলং দাপ্প

0: karbi jutanga song song alunjir ijir do alun ke kardom deng tha o karbi an
1: kardom deng tha o karbi an kardom bin ko habe sarmar ove mi a
0: labang salunjir ki toka bang harsing inti
1: kardom de uri du jilun se
0: karbi risun misronga je keseng keceng si ke parokre sir kebra troksi kebra plianing kan lapen katalon ke chengke farukre sir kebra troksi kebra phoning kan adima bangke diphu karbi klabalong ke chengsi katalon ke